peinei pahaite arokurahitan debe se botu. Sapu are inte mohama no handa jerebei. Puharepute rehenduha ora ku musikapu. Eremikena oikomi vaikuese moakan.